0: ia betul ada minggu itu nyamun dati itu ya ibu musul yusuf cipta hijikan doi
1: ngapa ya
0: betul kudeng kala jam dengan kala jenis nyamun di itu buku ibu ini ya apa kala nak
1: nanti
0: sakuna saku yusuf bulu takan cuma dan bunuh mendak kita nak dari jenis ke jenak mandi sama dari aku nak cita kini nak yusuf waktu maka rasa wajah itu kundar burung dari jenak cipi bintu semu gen nyuman johan di kisah madar lo sama jenis wun nyuman ni maka def lalu dalam

Kalau ada uang, jadi kena dinyatakan, lalu boleh dihukum. Mereka yang sukungin, anak-anak yang sukungin. Jadi aku,

ci daajay ku mag ko ko ñuy wax yeenent bi sallallahu alayhi wa sallam legi nak ci la goor gi daali wala nak xalé baye len ak benjamin pour ñu wa dem ak ñu ci bu ko def waye dañu dem am ñu mu len yebé la xalen yeen tay do ñu wala ngeen tay tamen ñepp ben bay ngeen am li nga bëgg ak moddi su ngeen di dugg Égypte dangeen dugg benn bunt na ngeen taxaliko ñuy jaafi ñuy jaafi ñu ñoom ci doon dalaak moo di daf doon daw bëg ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen juuf te itam dañu rafet xam naa yusuf nag daf leen jonkati ci taaf ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaayu jekk tabarkàlla et am itam la ñuy tuddee xayba ndi caractère ku leen gis rek leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Égypte ci la woon taxalikoo kenn ku ci nekkee groupe bu nekk jaar ci buntu boobu Égypte fekkoon na mu nekk ñeenti pot ñuy jaar ci ñuy jaar fi loolu la alquran wax ni qaala ya baniya la tadxulu min babin waxidin wa tadxulu min abwaabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min allahi min shay'in in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu وعليه فليتوكل المتوكلون لأن يكون دمون لينك بإيجبت يوم هاي يلن سين باي دمون دفنانكو دمودي كنو تخلي قرنين دف نين تقولك ني جافي ني جافي قولك دو أي بچنون مولانو دمو دوغسي يوم هاي yusufa kontan na lool ndax mu chartoon teg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu benjamin bi ñu ñëwee nag yusufa ne comme nag matal ngeen chart bi ma chartoon tent ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen erob defal na leen reer bu neex reer bu neex na leen defaral ndax wàjji na leen ay ganaar wàjji leen yàpp bu bëri daf leen itam boisson bu bëri waaye nag dafa taxe ba def ko ay tabal yu bëri comme ñoom fukk la woon ak benn ñu fexe ba organise ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ndey ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu ndey benjamin moom dafa toog moom si ndax doomu ndey ñoo fa faatu te moo di yusufa maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu ne leen dafa faatu te fekk yusufa boobu mooy góor bi bi benjamin toogee ñu commencé reer xelam daw ca yu banja ñu daal di commencé jooy yusufa ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doomu ndey jame ko de moom laay bokkal reer waaye nekk fi dafa faatu yusufa ne ko waaw kon kay bàyyi ma toog reeram waa ak yow yusufa daal di toog reeram waa ak moom daal di wax ne waaye di ñëwe laa kii de ne ma mokkam la dafa gaañu mokkam yi gaañu nag lay jooy la tax nag ma toog pour defal ko seen xool li ñu toogee nag reer ba noppi li ñu war a jóg nag pour tari yusuf ne ah ñaar ñu bokkoon reer nag ñoo bokk tëdd mu ne kon nag comme ñoom xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd bi ñu demee nag ba tëdd ba guddi gi xaaj yusuf nag commencé di waxtaan ak benjamin mu ne ko loolu tudd mu ne ko waa ne tudd benjamin mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom mu ne ko nu ko tuddee sa taaw mu ne ko sama taaw maa ngi ko tuddee yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax na ne dafa gaañu te tëyee rek koy moo tax mu tuddee ko yusuf pour fàttali ko ko mu ne sa ñaareelu doom koo ko tuddee mu ne sama ñaareelu doom maa ngi ko tuddee ak dëgg maanaam maa ngi ko tuddee tëyee mais nga tam nga tuddee ko cëll mu ne pour fàttali ko itam sama frère ba nag dégg nag tëy moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom yoo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee ak dam ak dam nag ci xarab mooy daat mu ne ko lu tax nga tuddee ko daat mu ne ko ndax ba ko tëy nga lekkee nu doom ma dafa taxoon daat moom mu ëgg man sama bàyyi jox ko ko léegi nag daat fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttali ko sama frère boobu parce que su ma ko waxee daat rek dafay fàttali ko sama frère boobu
itu mungkin aku ada mungkin untuk di kota jadi aku sasune. Itu semuanya itu dia menunjukkan itu dengan itu dengan Yusuf ak dan Zaidu ak ada yang pun lagi fakir aku sama Fergo. Yusuf aku akan buku Fergo nanti dengan cara aku setakwa ibu nanti setakwa yang baku nanti jenadi. Ini kok dua hari bahna, bahna gitu bahna. Wainak, sama sayang dan ek sama frer. Wainak, rahila jul, iya kubaitan jul. Mereka bila isu peko dengan nyolo ya juh. Mereka dengan menarang pelasa sama frer bidang. Mereka kukum kurang pelasa cimcim. Sosana pada, kalau Yusuf dari joy. Yusuf dari joy, jengku, tepuk cedang dari yak. Sikilat khuruk. Dari kuwak neku, mani de, mai sambok mani wakon de, dia aku lek. Mani ku iya wala mani ku awa. Dari ku ingat ini, fairi jarak mumiya. Dan yang mengitam dari jai tufuk. Jai nyam nyam iya pici nipi. Dan yang mengitam di kuyus, mani iya bani. Dua tak kali ku gila, mani dua tuan fin. Mani iya wala jika sahna wana jiskun, jika nani dut nidam. Yusuf neku awa. Yang dengan layak anda sama bayi. Sekarang mandirlah dengan nyak kejauh itu sih maka. Sudah cita kita dengan yang ada. Kau dengan jenak dulu. Tiba-tiba kau dengan jenak dulu. Kerja satu ini. Lagi-lagi cita sering lama ini. Jar. Bagi topi. Ini aku pasti banyak lah. Mulai aku. Aku akan beri pocong aku main nane. Yang aku ini dia ya tau. Pocong aku share lah. Jadi itu pocong aku nyefong kan. Dan aku sering no, bukan dengan itu dong, bukan itu dong. Dengan dia pertama itu dia bukan orang kita jadi bagas. Wahai orang melayu ni kita hamil dah lah. Sebenarnya dengan begini begini, dengan orang orang jinnya ni esok. Wahai sokong lah, banyak pasal dia biji skuji aku sokong lah. Dengan orang pasal pun dia lah. Wahai semua dia ni ada dah seorang nama jualan. Ia ada orang yang suka dekat aku, kau ni muka kalah jual. Dulu kita kena ni, kita ada yang dekat dulu. Sekarang yang saya nak jalan bawa fes, yang dah nak bawa kami tiada gimana dekat ni. Dengan dah nak bawa kami dekat nak, mula anak ayah mikir untuk mengikat dengan kami tiada yang nak cepat lagi. Dah jalan dua bulan, yang dia ayah sakit gigi sendiri tahu kan? Yang ada tahu, ikut ayah sakit, ini cuci sendiri, dah jalan kau, ini dia, ini sakit ini cuci sendiri. Ini domain yang kami yang message. Kalau kamu yang dibeli dua sisi tidak besar, dia ini warna yang tak kesenjangan ini perubahan nilai kecimba ini. Bukan nilai ketolokan, gimana mereka akhirnya boleh nanti nisunya bayar ini jelasan. Mana ayat saja ni anda? Bila jawab ni aku bingung ni betul tak? Bila aku masih nak dividend, ye dividend apa lagi? Bagas, bagas. Dulu kau masih di visiti, lagi juga visiti lah nenek. Nenek, wow. Sudah dah jauh sahaja pun kau fikir cian. Lalu mai pem, lalu mai aten. Jadi kau kenal, aten bahaya juga sunyi dek. Yang dulu kau masih nak sahaja, baru ini hamne yang nak sahaja. Dan ini dia yang nak sahaja. Ini kau kip kau hamne cian jisni yang bahaya bercuma. Ini kau cian. Bobi nyam, saya kira temu cina sah, kesan cina mengenai kebenaran ini. Ia ada dua macam. Ia kurang saya cepat dengan mak. Divisi, fungsi terik, dengan istilah. Ia set, diset, diset dua aksi cina dengan ini. Ia sebenarnya aku kena jual set kalau mana, ada dalam film dua kesan cina jual. Mungkin ini boleh dilihat. Mungkin fungsi setku, nah. Saya pun setul, tolong dibenci ni. Saya pun aku eksedin ni, bahaya kami yang dunia saya dua insert. Bagaimana dia nak nak cium? Tunggu lagi itu mula saya dugu sih, tidak harus. Insya Allah, kau dah lama nak konsep yang aku. Yang itu, itu udah berakhir. Dan dia set, dia potong lagi buat betul nanti cium berakhir dengan kami. Lalu aktif. Dah cecah nyom, yang ni pun yang jatuh senyos.
يقتل نصيات ما نحسب دي بيجيب كلمات بعد وهمي يين دمر حيلة دم دمك دم كتير فوق دم دم كتير ما بين يخص يوسف تيجي يقولك يوسف كان تاني كم يوم ساجنا ما هو يبغى فيك ساجنا نفعل ما دم جاي نحن دم جاي مزوج ما ساج تك ربنا يبغى بتحو ديوسف وحتى تيجي من خلنتي جون كم يوسف تكتب تكتب دو ما تعرف Imagine I was your guy. If I be together, sister, Modini, Yusuf, Yusuf, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.

setan. Wah enak jatuh ini lebih adun ini aku yang dapat sebab. Lalu mom akhiri ya lalu. Mata ni itu, aku yang lejoh. Akhirnya boleh ini kok nak hitam. Ia nakhir mobil jangan ni mula kau hanya ni bang nyaku. Nakhir mobil nak hanya ini. Mohon aku jauh Yusuf. Mungkin ni tak kau orang men pun ia ni kok. Wah ini boleh sekali jauh Yusuf nyaku. Tiada, nak kau ni mui. Yusuf ada lebih nak buat tiada si mui dalam nak kerana buku kau pulang. Jadi Allah akan mengharap. Mereka akan berkata, mereka akan berkata,